0: Kacha sa irpiru arminyang kacha ui politika tokena?
1: Kuna pachateja arknaka tapre, aksara ya tapre, nua tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waikata tapre, hani tukuya pranya pataki irpiru.